Ramia wenganzi manye kilo humusi etandikire. Olinkana mbiro lihona waikali ilo mazira kulia kia imusana kandi tukutangira tukambo ibalikuwa radio baligonza Spice FM. Mbiro kia kwezi 15 kwezi kwa msanjo mwaka nkumbiaru na mkaga kandi kilo kilo kia kasa tufunile mwaka jura jura umkibuge kia hoima abaitu alitukubaliza vinu tuina kasana kandi izo walitulukira kurungi obuira burungi nosora kutibasa kandi wakulibasa milimo yawe kagenda maiso. Program manye kilo omunsi. And of course, Wanyeta DJ Delo, the incredible Mujikuru Kabalego, Kulibasa Kaniga Kutera, Tochim Biki Kulibata, Omunsi Yona.